Shinta vini tukundindo na naitama ni shindu nya iyo ndo shindu nya kuenta nya RTG Kubi ya nungu fantayando tukundinya historias que cuentos que leyendas que tukundinya chinyu bali nya niyo na fabi chinyu nya isha yo que chinyu nya niyo gare nya kake yo que nya mashinda kani yusha a tukundinya chinyu bali nya isha yo nya kiwi chiku tukunya nya takani yusha a nya takani tusha a nya ye nya ake nya yakshi yo sawa nata ayo la yashi ya wa ne tuku bichi ya ku fa viran tu vini na na yuwa yuwa ka kachi yo shinya sawa tuku na na faara kachi na shinya kelite de fierro kachi tuku na shinya chinta ke nya nani ya ra sha eyo ganda kan nintu nuntora yo ke nya kuni sonto ya